sukhatai kami ni borok rok tabuk phano hanya saya rok mulai ke kebang ku borok rok no osai kama nahari tui nai relai ewa tikna nai re matai atai rok relai tong lai ku nungsasak kebun sak hamya rok nungke sak hamya nai na nok ewa sak ham nok rok telanggai daktor no phunu ya kare osai na tikna nai re matai relai ma rok no kebang nungza kugu osai bai matai re wui hanya hanke se ulo se saham nok rogo telang layu afrokai hanya bo ngelai togi tango tai rang ri rok kerui ni bagai kahamke saham ni sep sap rok naima ya enggui kebang ma langma rok darawi tang bayu abuti hanyo kaisa nukhung abu ngkha agun rani nukhung agun rani busa khorok ba tong mani abu ni bisingo salarok takuk tham buri rok bukhung ni agun rani buta pusrani khai busa khorok tham abu rani bisingo jatani okrano rangri bial tai kebangma jengjalni bisingtui phano raja khara hostala tonui rung sarung rui rui Pathago bia pas khlai rumau yagulo hunkai hapangi sebuk bo mankha. Tai khorong mui rogno bo aguligo no rung serung rui tonbayu. Tusranyu nukhunga hunkai jis sapano musasik sak hamya rog. Unkheno sak hamya go talangai thang layo tai doctor rogo thangai sak hamni sep sap rog naui sak rog najagai bithi rog jau. Ayang agun rani nukhunga hunke musasuk sakhamya rok unkheno osai bai nai layu sakham nogot langya sal kaisa hunke agun rani bo sajuk kusu lungkha lumabo asuk no barikha hanyo se dur dur kloi se tongshu hunkheno agun rai dodoro watling kamini dhamphol osai no nahari thikna nai rikha thikna nai ma yagu lokheno osai shaka Nini nusajuk no ba jagawono narangna naima se bile kisi sani bagise kati phaisiwo agun rai hani saka khem bai jog bai romna naima ni kisan bagai khem kati kha okogno khana kheno agun rai ni bihik wana jangmani tongman liya osanyo sunkha hunke tumamutai basa sadada hani afrokano osai saka Taitamo nani kebang kamai rok belai kerakta yakar negosia thumai rok boni rok no logi teja tai se tubuk buk khabja pula no pharama tam mai sekal rok no wahan bai mar mai thumai rok no pun bai boni rok no takum bai mar mai hai ke kisa temi ni bising no malda jugali mano nadi haya ke borok phano light ogi mani hani osai agun rai saka hankano agun rai bai bihi dhodor pun tok takhum pharu tai tokti rok paiye mutai re lakha mutai re mani tai dino khai agun rai ni bosaj kisa lumani hamma hai ingi tongkha malaria ba washo washo kisa srangri tong hai pano tai ni salokhano Hanya hai kulai berawai kulung kasai si payu ke Hengkano agun rani bihit tongi manjagya Kawo busanya dagi piruka Tai waisa dem polo osanya nahadi Tai waisa nahal lai jauka Osai fakeno agun rani bihit dem polo osanya kulumi sengakya Da osai mutai rumani tani salole kisha hamma hai se ngkhu abu sa tabula hanu hai bhari wisi tongu khu tai tam khlangi nang no khon sadi da osai afrokano osai saka khola sa thikana nai phiri nai na hanai thikana nai kha thikana nai bai kheno saka umu ba bezu ase khable thumai ro bai boni ro peya khu tai bai sa mutai mar nai rebai phina hanai osai saka Tai wa shapun to kakum paye matai lai fiuka hai pano hamya hamliya afrokano dam phol osai saka